Poi no, ma i gara togna tagra dura kita ia 50 minuto sumar makala bae gara sedo suara te igung ora suara te igung panahon sebab bagi uban kenya tuntul banon. Oh ja pa buta sata karon tau tau me gara mo banon sang live kabirin sa gigan sa sandugo street dancing manukat kini sa dito sa Plaza Rizal pengatus sa Garcia Sport Complex. Kini nyo inuk so sekano na rini dan igung banon sab kerato si engineer Michael Purlaris tarai kaming mingon mayong adlaw domingo. Bali.